Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyumbai anda sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dari jalan radio nomor 25 kami tugas mengucapkan selamat ikuti. Sekali darat terbiara, sekali merdeka tetap merdeka.

لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

Ya, lo masih dengan lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita akan terhubung bersama narasumber kita di Renungan Pagi tentunya. Kali ini dari Hajar dengan Al Miskufah, Aduh Galo-galo di kesempatan pagi hari ini. Dan dilanjutkan dengan lagu yang selanjutnya berikut ini. Untuk dulu pendengar di mana berada.

0: Ya, Nur, kita lanjutkan dengan kajian pagi, dan kali ini ada siaran rekaman ya bersama Ustadz Rudi Arianto SPD dengan tema meningkatkan ketakwaan di bulan haram atau Asrul Haram. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin, pemirsa, pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya di pada hari ini. Pada subuh hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara yang segar pada hari ini. Luar biasa. Ini adalah anugerah rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bangun pagi untuk menunaikan ibadah solat subuh pada hari ini. Ada yang beraktivitas ke pasar, ada aktivitas yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lupa pula kita sunjungkan

Padang Mahsyar, kita langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu tidak terasa. Waktu begitu cepat. Waktu Allah rubah dari Senin menjadi Selasa, dari Selasa menjadi Rabu, terus sampai hari ini hari Minggu. Hari Ahad. Dulu kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya kita sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sampai saat ini. Ramadan telah lalu, Sawal telah lalu, sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ini adalah suatu rahmat dari Allah SWT. Berapa banyak kawan kita, saudara kita, bahkan orang terdekat dengan kita, bisa jadi itu orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, yang telah mendahului, yang telah menghadap Allah SWT. Artinya kita diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang. Ini adalah suatu nikmat Allah SWT. Bisa jadi kawan kita, saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah SWT khusnuzannya, bisa jadi amal ibadah mereka sudah banyak, bisa jadi dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah SWT. Kita masih mengharapkan hari demi hari untuk mengumpulkan puni-puni amal, masih mengharapkan bulan Zulqa'dah untuk menghapusi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu nikmat ini perlu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan ini, maka Allah akan lipat gandakan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini, Allah akan tambah, Allah akan lipat gandakan, Allah akan berikan kenikmatan di dalam nikmat itu sendiri. Tapi ingat kata Allah, jangan kau terlena, jangan kau rasa nikmat itu karena kau olahraga, jangan kau sangka kau hidup panjang itu karena kamu makan sehat dan lain sebagainya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kita kufur nikmat Allah Subhanahu taala, kita rasa nikmat di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu taala, karena kita bekerja keras mendapatkan rumah dan mobil dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Kita rasa kita olahraga rutin setiap hari, setiap pekan, setiap minggu, kita merasa tidak perlu untuk beribadah kepada Allah SWT karena kita sehat, karena kita olahraga. Na'udzubillah. Jangan sampai inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab sangatlah pedih. Hadirin pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dari itu, di bulan Zulqa'dah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita selama ini. Kita introspeksi diri, apakah banyak ibadah-ibadah kita yang telah dilakukan atau justru kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di bulan Zulqa'dah ini ditekankan, yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Terlepas itu, solat lima waktu ditambahkan sunnah-sunnahnya, atau sunnah-sunnah puasa atau zikir dan lain sebagainya, silakan. Yang penting adalah beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, Allah jamin hidupnya bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang taat kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki, dan rezeki itu akan datang sendirinya. Yang kita tidak tahu, bisa jadi rezeki itu dari pekerjaan kita, bisa jadi rezeki itu dari istri kita.

pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan

0: mengatakan tidak untuk berbohong.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Lalu informasi selanjutnya kami kutip dari edorco.id tentang Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang menghadiri upacara peningkatan HUT ke-107 pemadam kebakaran atau damkar, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan hari jadi ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat Satlimas tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Stadion Jakabaring Sport City dan diikuti sebanyak 1.612 personil dari unsur damkar, Satpol PP dan Satlimas dari seluruh Indonesia. Peringatan tahun ini mengusung tema mengabdi untuk keselamatan negeri sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ahmad Wiyagus yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemadam kebakaran. Dan ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pemadam kebakaran telah menangani sebanyak 20.931 kasus kebakaran di Indonesia. Selain itu, Wiyagus juga meminta kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap penguatan Satpol PP, terutama dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah perda. Dan sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri atas kepercayaannya menjadikan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, sebagai tuan rumah kegiatan nasional ini. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Fenomena reading slump sering dialami pencinta buku yang dari berbagai kalangan. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya minat membaca, bahkan terhadap buku yang sebelumnya disukai. Reading slump membuat aktivitas membaca terasa berat dan sulit dinikmati. Membaca sering kehilangan fokus meski tetap memiliki keinginan untuk menyelesaikan bacaannya. Istilah reading slump ini merujuk pada fase ketika seseorang sulit terhubung dengan buku yang dibaca. Kondisi tersebut banyak dibahas dalam berbagai komunitas literasi. Dan dalam kondisi tersebut, pembaca mudah terdistraksi oleh aktivitas lainnya. Halaman demi halaman terasa lambat diselesaikan dan kurang menarik.

0: Fenomena ini dapat dipicu oleh berbagai faktor dalam keseharian. Salah satu penyebabnya ialah kebiasaan membaca terlalu banyak buku sekaligus. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: nih guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kami. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kita lanjut ke kembali acara kita di hari ini dengan rangkaian hiburan informasi Suara Budaya Sumatera Selatan untuk

kembali dengan perempat RI Palembang seputar informasi yang kami suguhkan di kesempatan hari ini. Dan kali ini kita akan bahas mengenai tiga sistem kekerabatan masyarakat di Indonesia, di mana tiga sistem ini yaitu sistem kekerabatan parental, patrilineal, dan matrilineal. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem kekerabatan parental. Sistem ini menekankan pentingnya hubungan anak dan kedua wong tuanya secara bilateral. Anak dalam sistem ini terhubung dengan kerabat dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Sistem kekerabatan parental umumnya

ditemukan di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam sistem ini, aturan-aturan kekerabatan yang sama berlaku untuk kedua wong tua dan kerabat dari ayah dan ibu. Hal ini mencakup aturan tentang perkawinan, kewajiban memberikan nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Dalam konteks sistem kerabatan parental, dulur-dulur, pentingnya hubungan antara anak dan kedua wong tuanya dipahami sebagai pondasi penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dan anak punya kewajiban untuk menghormati dan mematuhi wong tua serta kerabat dari kedua sisi keluarga. Dulur-dulur, selain itu, sistem kerabatan parental juga memiliki dampak pada aspek hukum seperti dalam hal perwarisan harta dan kepemilikan tanah. Aturan-aturan terkait perwarisan dan kepemilikan harta biasanya mengikuti garis kekerabatan parental, di mana anak ini punya hak dan kewajiban dalam mewarisi harta dari kedua wong tuanya. Nah, itu tadi dulur-dulur ya, salah sikok sistem kekerabatan masyarakat Indonesia dijingok dari sistem kekerabatan parental. Kita lanjut kembali informasi selanjutnya.

0: Hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Propan, suara budaya Sumatera Selatan.

0: kerabatan parental ada tiga sistem kerabatan masyarakat Indonesia. Di antara tadi adalah kerabatan parental, ada juga patrilineal dan matrilineal. Nah, mana dengan sistem kekerabatan patrilineal? Sistem ini adalah satu sistem yang di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan dengan secara paternalistis, yang berarti bahwa keturunan pihak ayahnya atau pihak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini, leluhur dan pewaris kekayaan dianggap berasal dari pihak ayah. Keluarga dan keturunan pihak ibu punya peran yang lebih terbatas dalam struktur kekerabatan ini. Anak-anak diklasifikasi ke sebagai bagian dari keluarga ayah, dan mereka mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan kekerabatan dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat patrilineal, tentu keturunan perwarisan harta dan hak sosial ekonomi didasarkan pada garis keturunan bapak atau laki-laki. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut. Mereka juga memperoleh hak-hak istimewa seperti hak untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, mendapatkan warisan yang lebih besar, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah suku Batak di Sumatera Utara dan juga masyarakat Bali di Pulau Bali. Kedua budaya ini punya nilai-nilai yang kuat terkait pentingnya garis keturunan laki-laki dan peranan laki-laki dalam keluarga serta masyarakat. Meskipun ada variasi dalam detail pelaksanaannya, prinsip dasar sistem kekerabatan patrilineal ini tetap ada dalam struktur sosial dan kebudayaan kedua masyarakat. Dalam masyarakat Batak dan Bali, keturunan pihak ayah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan, melindungi warisan keluarga, dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kehormatan dan status sosial seringkali terkait dengan keberhasilan anak-anak laki-laki dalam menjalankan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Nah, itu dulu tadi sistem kekerabatan patrilineal. Dan kita lanjut kembali untuk informasi selanjutnya.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandai.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget, bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, nggak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil, lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Dulur, untuk sistem kekerabatan yang ketiga selain patrilineal dan juga parental, ada risiko lagi yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah menghubungkan diri dengan ibu dan kerabat perempuan lainnya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pentingnya keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Anak-anak dihubungkan secara kuat dengan ibu mereka dan keturunan-keturunan garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang punya hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial, budaya, dan hukum seperti masalah warisan didasarkan pada garis keturunan perempuan. Warisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisi ke melalui garis keturunan ibu. Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal ini juga mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat. Dan sistem ini menunjukkan perempuan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan komunal. Itulah tadi sistem kekerabatan masyarakat yang ada di Indonesia. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

Ya Dor, nanti kita akan lanjut kembali dengan rangkaian acara dan kami mengundang Dor Galogal yang ingin bergabung di 0713516656, ingin berinteraksi bersama kita di program Cerita Pagi ini dan juga ajang sana pendengar. Dor, kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur selama di pagi hari ini, dan diantaranya dengan yang berikut ini.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4 ya. Informasi sedengget dari Pro 4 pukul 7 pagi. Dan informasi berikutnya, Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tahun 2026 resmi dibuka di lapangan utama Kuartir Cabang Pramuka. Kita ini menjadi ruang pembinaan karakter dan keterampilan bagi Pramuka Penggalang. Ratusan peserta dari berbagai wilayah mengikuti pembukaan Jambore pada hari Kamis kemarin. Dan kita ini melibatkan perwakilan dari 18 kecamatan dan satu sekolah luar biasa. Jambore menjadi agenda pembinaan yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah. Dan tentunya peserta akan menjalani rangkaian kegiatan selama beberapa hari ke depan. Dan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, Putri Aziza Prima Salam, maksud kami, membuka kegiatan tersebut. Ia menilai Jambore memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurut Putri Aziza, Jambore bukan sekedar kegiatan perkemahan tahunan. Anggota tersebut menjadi ruang belajar yang menanamkan disiplin dan semangat kebersamaan. Informasi selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputar Provinsi Sumatera Selatan melalui Taman Budaya Sriwijaya membuka program pelatihan talenta seni budaya gratis bagi generasi muda Sumatera Selatan mulai 1 Mei. Dan program ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional terkait manajemen talenta nasional yang diarahkan untuk memperkuat potensi seni budaya daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Irawan, mengatakan Sumsel memiliki kekayaan budaya yang besar dan perlu dikelola melalui pembinaan talenta muda secara terarah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dan manajemen talenta nasional. Dan menurut Rudi Irawan, Taman Budaya Sriwijaya akan menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di berbagai bidang, khususnya bagi bidang seni, agar mampu membawa budaya Sumatera Selatan ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, pelaksana harian Kepala